0: badan lemah, letih, nesu. Sehari 6 kapsul. Terus
1: demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
3: Agen Habatop untuk daerah lengkap lancar. Toko open kantor
4: Pi, Bojong, Ciamis.

0: teh yang sesungguhnya.
1: Khusus untuk sajian Nikma, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, darah, dan bisa dikonsumsi harida.
2: Ya, Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop, dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Blur.
0: Terapi sana.
2: Mata berbayang, mata rabun karena diabetes, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda, mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan rabun. 0, 8, 1, 2, 3.

0: tubuh. Siapa sangka kakak kesehatan tubuh kamu dipercaya akan dengan sifat anti-inflamasi enzim pencernaan, mengurangi perut kembung, mengatasi iritasi lambung, dispepsia, hingga mual. Selain itu, cengkeh juga dipercaya.
1: Depan pasar Langgensari, sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotik Sukamukti

0: kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lasa? Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke. Sertifikat halal dari Majelis Ulama, sertifikat internasional ISO 9.